0: treni yokubalawa nomunye number 310 yabahazi
1: nanandaba nabokhezi aye
2: karibu usikilize sayari ya burudani.

0: Ej. Og så med, hvad?
1: Ja, baba.
0: Utini.
1: I Malaysia.
0: Hukum teskai ro, baba.
1: Asambe.
0: Asambe.